0: satu orang malah aneh.
1: Di laut besar semua suami wanita orang. Kostrad saya sudah siap pakai. Mulai tidak masalah.